0: 그러니까 뭐 노바로 왔더니 사돈 뭐 배방 내자니으로 뒤변 가요도.
1: 응.
0: 그 아버님 밖에 안 가실 거 있는 무슨 꽃맨랑 거쳐가이 뭐 볼롱 그다고 볼롱이 가셔 비비노 비비노 디파트먼트에 인볼 크라이나 정부 방카리오 시즌도 보.
1: 응.
0: 그 거쳐가이 꾸티 꾸티.
1: 응.
0: 인도 기아 떠리 태양 게너 가른 타니 밖에 조선 타니 키비르 봐요.
1: 응.
0: 그 볼롱 볼롱 노보 Bolong bukang tangi ni ni ni apa ramu rap bol mura otte bukang kotor kerja. Abu ni bagang sabtu koi ni musuh mungkin government atau dia samung nuk bisija wancung nang nangi jangka. Joto lama kan agan joto bukang kaya asurang kotor hai. Karen tani bagi jauh sya tori pegat tani kebe sabtu. Abu betlay ke mana nuk hangga marke onne jana haki climate bagang maya nango.
1: Maya nango. Abu nute kubun jaga fano jim hati kotor kotor ogo fano kainya nango.
0: Gay, aku panglas nasional, aku pangkai lama kena kena. Bisa karen tani, bagi jodoh tani kibiru bayu. Kapan gua menung kain musungman, kain musungman ke? Mana nong ya pun bising tu, abon kisah. Wang suwi naik ke sana, aku panglo bersih panjang naik karen nabo tonon nang naik. Tapi bolong aku tiki kisah bahagia, aku panglo pang panjauui. Tapi kisah darah kauui falna ibor mewat bagi protection tu bolong kisah yari mana.
1: Belai hamba, belai hamba, belai nang mana kau tak kuk. Belai nang mana. Takut amrit kenaik tengah lalu neng.
2: Ini kenaik tengah. Tapi kenapa? Oh, jadi konduk pergi kenaik ya. Orang tu jadi kenaman bising tu tinggi ni korang nak kenapa?
1: Eh, amti ganjil kenaik ya, kenal ya ta. Radio tu sih mungkin kenaik tengah.
2: Abang bini kau tu jadi abang kahang belai nang mana? Jadi apa no? Bintu tau karen kerja tu tengah mana?
1: Karen kerja abang tu tengah ya. Karen tu nang.
2: Jepro kaya bukan. Afro jadi karen tolong kaya tengah kahang.
1: Abang nak
2: kalau karen karen taruh kere, arwah ni kami kajinya nanti ikut.
1: Cai.
2: Kaya yang mana baca baca borok tu, bu, satu kena tiru lama tu, arwah bu kajian kan, kaya tanah itu kita kita kan arwah. Kaya abah hari itu, je bukan tu kan kita, ini itu tu ibaratnya bagai abah buat saja jurok cuma panman tanti. Kaya mai hanya sahur hari itu ni lah, tanjaku. Kaya abah Kecing di kai dikit tu kuning ya. Kubung mete ini wok seterok hanya dengan bagai samsung. Kai wok kecing bukan ke? Bini satu pun nangis tenggelam.
1: Saya
2: bukan wok panggung punsur tongan ini. Dengar wok cakum dalam mana? Kai arwah wok bini jarang macam tu inyo nargi tongan ini. Abu kai pantong itu.
1: Pantong itu pantong tong itu apa? Abah kena hingga bukan kering hingga ke? Terus-terusnya tu, no romantik naik kebab tonggolan.
2: Cini,
1: cini tiperan ini hasti ni kok sangat tangk kena jatuh tu. Hati kotor-kotoran cimino nakora bormora, athromora, amhai rong cimino. Tiang boy bisat tu tebisi kerja tu pancas bosor kong kena all mura ni tu. Pai thangman.
2: Abah hai rong, abah kemai thangbanye.
1: Kemai thangbanye.
2: Tapi tu, tu sebab logo thali naik kan? Kaya aji bormora hati rong. Borok tu ijar mungkin tu borok tu nya tu yok lagi. Kaya tabuk he tu sya tipe logo tu sya bising logo thangin naik jang kaya. Je tu sya apa aje tu sya ni thangga bo tu yori cuman. Abah orang abah goreng ni cuman tau ram saja. Bo kerana ni je aru je aru tu ni cuman pasu kotor kotor cuman aru tu ikirja. Tami bagai bukan kotor kotor aru tami kibjaka. Bo tu ijar tu ni tawang malia. Gam ni bagai cai abah tu yok ram saja malia. Abi sehingga. Rabu ni je, bukan kotor-kotor orang tu nak gitu kan? Ering-ering lagi, tapi tu sih berok berok, bukan kotor-kotor tan lagi, orang bahkan nak belajar. Kebangun, rabar kaya kya, baca tamu-tamu bukan rupanya ni kaya kya. Rabu ni bagaimana? Je, oh bukan kotor kering bagai, apa aja tu je ramani, apa cengkeh kerja. Gaya tu ayam berok berok je, nungguan ini sih berok berok, bukan yang arok aja, cing yang aja tolas makai belah na. Aku terusin tni kok, aku je antar ini. Haha, wajib lah satu kujukur saya berukai kairiu. Mazhar ota. Aku je sorok bogo, je kari thangi tunggu. Aku tu yok lagi tunggu. Kaya, puno aku tu kari mana ni ya. Aku thang kairi kengkanya, pas dayiri kengkanya, kacau mana jauh. Aku agam itu yang no kau tuh kacau sana. Aku tuh je tunggane aku teh plan jaga aku bilang.
1: Tu yang hanya kalai tunggu. Abu no tapi abu no je pokriti abu no je habar যে

0: makanan. Kita kalau makanan kau, kau tahu pernah kalau kita tahu kalau level kita ramai, kalau mana bisa baca mana nak kau.
1: Nah, hampir tak boleh. Aku takut berjaya sekarang. Ha, level putih rok mukhi roksha kahangkanya. Dah betis ni control, hai kebahan control atau ni mana? Nih, tegas sekarang tu. Hello.
2: Hello, di berkah. Terima banyak.
1: Di berkah. Hamlam. Suka takut sini mu?
2: Sini mengangyang si penerbangan ni ramai berada bermak.
1: Dah, shadi takut.
2: Betul, nanti saya
1: jumpa. Oh, jeng saya jumpa mana ini dah betis no. Jeng control tu nan, tu ni nan bagai. Bu, fall fall kerja roksha nana. Option tu mesti aku thay sukda anggur da na lebu hai ke bah jambura da bucamu.
2: Pasai option na. Nanti jamu ke abu nong potong zagota. Kini thak ham tau na lain lebu. Lebu nanti thay sukrong ta.
1: Da akan hambai. Jeng kini blood circulation hai ke ba blood circulation hai ke ba diabetes no jung chini thui ro ka ham khai to ni khen diabetes ro jung man je gyang hai de ba blood circulation ka ham khen no aun ba ge sing jora jora wo mukhi ro busa na nang hai de ba ate ga se kok duk na ji na si na sab dong hello
3: hello
1: hello Sabu punca, awak abuna tasyung je cinta khusus sama abuna soi han jambura hai, kebal lebu rokno sengsana nang mukhi rokno sengsana ni nang kogo, tomno seng diabetes manjagi tongi bawa manjagi angi bawa seng mukhi rok sana ni nang go, cini thinyo bawa kaham kayu mukhi rok sana kaya vitamin C mano sengaro, lebu roko to vitamin C kebang tongo hai, deba ambagi diabetes rokno seng ngiak hai ba angi thangangi control loke tonya bagi ke, abu hai fall rok jambura hai kebal lebu rokno sengsana ni nang go.

0: Belakang ini nggak disturb mo, jarawo. Kerenggi nyaman ya, jarawo. Kerenggi mano. Teka siya, kerenggi niya ini. Hello? Ya,
1: tajun palka tong tangado.
0: Do, shadi.
1: Asa, kucarin kan, wan sumu kama haita. Am tam bagi bawang kal, ni pala ya, mala ya. Ah, sumu yong ke, belai kini bupang bukha, mana tam tena bul, nan kal. Mana, mana aku nan kaja, mana bupang.
0: Bolong bang ba jara,
1: Apro polong mana nga jara ta kusum bala ja ini wati wawu yang wati wawu nga jara ta ini bukan mana chal ini pala nga nga kakla ta ya kusum
0: lau awu nyo Aku tahu bridges buku kaniga seminggu kami soi ekus Mars Mars tar logo hengkai bufang belai jorawo nadi kelayo Februari romi seminggu bufang belai rok kelaye desa ketal asai firon de afro ke bolong rok kata kata ke asaiyo deseng mukza ko bufang belai rok noga nagi ni tongke shogai aku nai abu no hor rok nangge tu ya aku nai ni seng rubber bufang rok ngai benu gua seng pare aku nai sibai shogai lima bagai সাফ সুতরা খাইমা বাগে আওয়া জরন হাসং মুগজাগ যে আফ্রুন ওয়াল ফরেস্ট্রি দে হয় কেবা হায়ুং নাঙ্গি বলং শাল পালং মানে শাল তে পাইথা কক দোক দে কাইসা হ্যালো হ্যালো এ সাদিতা কক